0: Albilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat teruk roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat punju. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tiga meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk gedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Deng Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoi Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Cities FM lewat audio streaming di www.radiocitiesfm.com.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedi pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umat.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa. Dahsyat tu, Ron Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji ni serpis bak new afi ase. Dan bak new afi ase, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new afi ase.
7: Patuman alamat new afi ase nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak New Hafi AC neme berijang.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, Get kopinya, get harganya.

0: Hey,
1: kakak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo aku punyo.
3: Panen na long lo, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long puduk atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Londuan bergi dengar sabe lagu Londuan di Radio Cities FM sekurang pet koma pet lok semawe. Semoga terhibur.

Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citys FM lewat audio streaming di www.radiocitysfm.com.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak Bungzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tameh hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kwaji, ase roh ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telpon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari.
8: Dan tahukah kamu jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut? Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Eh, kak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu man nah hinan.
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nah hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu, Ron Kuaji. Cina yu servis bak awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan ku Haji, Asero ni talah urun terpi. Maka Haji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya
8: dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
9: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hok Semawe. Rekan sebaya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Untuk hari ini kita bertemu kembali di program acara Pesona Citra di edisi siar Kamis 13 Agustus 2026, rekan sebaya. Bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda sampai jam 12 siang, dan rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat beraktivitas saja. Sambil saya temani dengan lagu-lagu Aceh ya, dan juga berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya, rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya selamat aktivitas saja. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar tanpa ada hambatan berarti, rekan sebaya. Cuaca dari pagi sudah cukup cerah ya, tapi masih nyaman banget untuk beraktivitas. Mungkin karena masih ada hawa sejuknya, karena sempat diguyur hujan untuk wilayah Lok Semawe dan sekitarnya ya, sekitar pagi tadi ya, mungkin sebelum jam 7 kali ya. Hujan deras yang mampu membasahi semua yang panas ya. Baiklah rekan sebaya, untuk Anda semuanya semoga semua urusannya lancar hari ini. Baiklah rekan sebaya, untuk lagu yang sudah mengawali jumpa kita dibawakan oleh Rahmat RS dengan judul lagu Rindu Melabang, yang sudah hadir untuk Anda semuanya rekan sebaya. Dan saya akan segera bacakan berita yang pertama nih rekan sebaya. Berita yang pertama saya kutip dari serambinews.com. Pria berpakaian wanita diringkus Satpol PP dan WH Banda Aceh tengah malam. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com, dari Banda Aceh diberitakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP WH Kota Banda Aceh mengamankan seorang pria yang mengenakan pakaian wanita saat berkumpul bersama rekannya di salah satu warung kopi di Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh pada Selasa 11 Agustus tengah malam hingga dini hari. Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal mengatakan penertiban tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat. Petugas mendatangi lokasi sekitar pukul 00.42 waktu Indonesia Barat. Rizal mengatakan menindaklanjuti laporan masyarakat, petugas Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melancarkan razia penertiban terhadap seorang pria yang mengenakan pakaian wanita lengkap dengan hijab saat sedang nongkrong bersama rekannya di salah satu warkop di Kecamatan Jaya Baru. Setelah diamankan petugas melakukan pemeriksaan awal dan interogasi terhadap mereka di lokasi. Selanjutnya mereka dibawa ke kantor Satpol PP WH Kota Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasatpol PP WH Banda Aceh itu mengatakan penanganan selanjutnya dilakukan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan BNN Kota Banda Aceh. Mereka menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan dan tes urin. Dan rekan sebaya, Rizal mengatakan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BNN Kota Banda Aceh, petugas juga telah menjalankan rangkaian tes kesehatan termasuk tes HIV dan sifilis serta tes urin kepada mereka. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin, kelompok tersebut dipindahkan ke rumah singgah untuk menjalani penanganan dan pembinaan lebih lanjut. Kasatpol PP WH Banda Aceh mengatakan pihak yang diamankan juga dikenakan wajib lapor secara berkala sebagai bagian dari penanganan yang dilakukan Satpol PP WH Kota Banda Aceh.

Rekan sebaya, demikian berita yang saya bacakan yang saya kutip dari serambinews.com yang mana dikabarkan bahwa pria berpakaian wanita diringkus Satpol PPWH Banda Aceh pada tengah malam rekan sebaya. Dan peristiwa itu terjadi di 11 Agustus lalu rekan sebaya. Nah, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di serambinews.com. Baik rekan sebaya, kita lanjut ke berita selanjutnya yang saya bacakan, yang saya kutip dari ajnn.net rekan sebaya. Sampah menumpuk di jalan Elak Aceh Utara, pengendara keluhkan bau menyengat. Rekan sebaya dikutip dari ajnn.net dari Aceh Utara diberitakan tumpukan sampah rumah tangga berserakan di ruas jalan Elak Gampung Paya 2 Kecamatan Banda Baru Aceh Utara. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu pemandangan tetapi juga menimbulkan bau tak sedap yang dikeluhkan pengendara. Pantauan di lokasi pada Kamis 12 Agustus 2026 tumpukan sampah terlihat di sejumlah titik di sepanjang jalan lintas Kruangmane Aceh Utara. Sampah didominasi limbah rumah tangga dan berbagai jenis sampah lainnya. Tumpukan tersebut disebut warga telah berlangsung cukup lama. Kondisi itu membuat bau menyengat tercium ketika pengendara melintasi kawasan tersebut, terutama saat menggunakan sepeda motor. Rahmat, pengendara asal Lok Semawe, mengatakan kondisi itu bukan kali pertama ditemuinya. Ia mengaku berulang kali melintasi ruas jalan tersebut namun tumpukan sampah masih terlihat. Dan rekan sebaya, warga lainnya Saiful berharap kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui DLHK lebih serius menangani persoalan tersebut. Menurutnya, kebersihan jalan Elak perlu menjadi perhatian karena ruas jalan tersebut tidak hanya digunakan masyarakat setempat, tetapi juga menjadi jalur yang dilintasi pengendara dari berbagai daerah di Aceh. Dan rekan sebaya, warga berharap penanganan tidak sebatas mengangkut tumpukan sampah tetapi juga disertai dengan upaya mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan agar persoalan tersebut tidak terulang kembali.

Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana AJNN mengabarkan bahwa menumpuknya sampah ya di Jalan Elak Aceh Utara rekan sebaya, yang mana pengendara mengeluhkan bau menyengat yang timbul atau yang tercium di kawasan tersebut, tepatnya rekan sebaya di Kampung Paya 2 Kecamatan Banda Baru Aceh Utara rekan sebaya. Ya, semoga pihak terkait segera melakukan penanganan dan melakukan berbagai upaya ya, supaya tidak ada lagi sampah yang menumpuk di sana, dan melakukan juga upaya pencegahan rekan sebaya. Baik, untuk berita-berita lain akan saya bacakan nanti rekan sebaya. Kali ini simak dulu beberapa lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu dari Ayu Kartika bersama Gumara ya, dengan judul lagu Denim. Denim, benar bacanya begitu. akan saya hadirkan dan dilanjutkan lagu dari Kamal Abe dengan judul lagu Saboh Janji, dan beberapa lagu lain yang akan menemani Anda semuanya. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor menteng mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi

0: malam. Pu malu kena di kameng mentang.
1: Boh panen nai rokawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku tua mentang.
1: Nyangka perkara haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
0: Ye, kok bisa hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
0: Nyantang. Salah urang terpih ron ku haji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dasya dereng ku haji. Cine yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan ku haji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba new HVAC. Dan ba new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
1: Pada mana alamat new HVAC-nya? Padup lemboi ji, lemboi telepon awaknya.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UBI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo aku punyo.
3: Panen na long lo, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Pesona Citra 56 menit lewati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, rekan sebaya, langsung saja untuk berita selanjutnya. Dijanjikan kerja di instansi pemerintah, 5 warga Jawa Timur tertipu 3,5 miliar. Rekan sebaya, dikutip dari kumparan.com, dari Jawa Timur diberitakan 5 warga di Jawa Timur mengaku menjadi korban penipuan usai dijanjikan akan lolos seleksi untuk bekerja di instansi pemerintah. Para korban mengaku mengalami kerugian hingga 3,5 miliar rupiah. Dugaan penipuan ini telah dilaporkan ke Polda Jatim dan terregister tertanggal 10 Agustus 2026. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas membenarkan adanya laporan tersebut. Jules kepada Kumparan pada Rabu kemarin menyatakan dan membenarkan Polda Jawa Timur telah menerima laporan dari masyarakat melalui SPKT Polda Jawa Timur pada Senin 10 Agustus 2026 terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus program pelatihan yang disebut menjanjikan penerimaan atau penempatan pada sejumlah instansi kedinasan. Jules menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah memproses laporan tersebut. Dan rekan sebaya, Jules juga menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan kelulusan penerimaan penempatan atau jalur khusus untuk masuk ke instansi pemerintah dengan meminta sejumlah uang. Pelaku penipuan tersebut berinisial OP, kuasa hukum para korban Ketut Surya Putra mengatakan terduga pelaku menjanjikan para korban dapat diterima di berbagai instansi kenegaraan seperti Kejaksaan, Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN hingga BUMN. Terduga pelaku diduga mewajibkan korban mengikuti serangkaian pelatihan fisik, akademik hingga psikotes berbayar yang diklaim sebagai tahapan resmi. Untuk meyakinkan para korban, pelaku diduga melibatkan oknum dari instansi aktif sebagai perantara. Berdasarkan keterangan para korban, terduga pelaku telah menjalankan aksinya sejak 2015. Para korban yang melapor ini dijanjikan kelulusan pada 2003 hingga 2024, 2023 hingga 2024, namun hingga kini tidak pernah ada kejelasan. Terduga pelaku juga disebut sempat mengumpulkan sekitar 20 korban dan berjanji mengembalikan uang secara bertahap, namun janji tersebut tidak dipenuhi. Para korban bahkan diduga sempat mendapat intimidasi dan ditakut-takuti oleh akan dilaporkan atas tuduhan penyuapan jika menuntut mereka kembali. Ketut mengatakan kerugian yang dialami setiap korban bervariasi, berkisar antara 300 juta hingga 700 juta rupiah tergantung pada instansi yang dijanjikan.

Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana Kumparan mengabarkan bahwa 5 warga Jawa Timur ya tertipu sebesar 3,5 miliar rupiah rekan sebaya, yang mana dengan modus dijanjikan bekerja di instansi pemerintah rekan sebaya. Dan laporan tersebut sudah diterima oleh polisi ya. Dalam hal ini Polda Jawa Timur rekan sebaya, yang tertanggal di 10 Agustus 2026 rekan sebaya. Nah, pelaporan ini ya terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus program pelatihan rekan sebaya. Nah, inilah dia rekan sebaya salah satu peristiwa yang tentunya patut kita waspadai ya rekan sebaya. Berarti di sini si pelaku tidak terus tidak secara terbuka meminta sejumlah uang ya, namun modusnya mengadakan pelatihan fisik dan lain-lain ya, yang dikatakan sebagai serangkaian pelatihan yang wajib diikuti ya untuk dapat diterima di instansi pemerintah rekan sebaya. Nah, itu dia. Semoga tidak ada korban lain, dan rekan sebaya peristiwa ini bisa kita jadikan sebuah pelajaran untuk kita rekan sebaya, walaupun semakin sulit ya untuk membedakan, sehingga banyak mungkin orang yang jika tidak teliti akan masuk ke dalam perangkapnya rekan sebaya, karena tidak serta-merta minta uang untuk melancarkan supaya diterima, tetapi uangnya ini didalihkan sebagai biaya untuk psikotes, latihan fisik, dan beberapa tahapan lainnya rekan sebaya. Baik, untuk berikut rekan sebaya, kita tinggalkan dulu berita yang baru saja saya bacakan, kita lanjut ke berita selanjutnya rekan sebaya. Viral remaja di 13 tahun bunuh diri saat live di medsos. Rekan sebaya, dikutip dari CNN Indonesia dari Jakarta, diberitakan kasus kematian seorang remaja perempuan berusia 13 tahun di Brazil bikin geger publik setelah ia diduga bunuh diri saat siaran langsung di Discord. Pemerintah Brazil kini mendesak platform itu untuk memperketat perlindungan bagi pengguna anak dan remaja. Penyidik menduga korban didorong untuk melakukan tindakan melukai diri sendiri hingga bunuh diri dalam siaran langsung. Sedikitnya 5 remaja ditangkap polisi terkait kasus tersebut. Kantor Jaksa Agung Yuni mengatakan bahwa mereka telah meminta Discord untuk mengadopsi langkah-langkah yang bertujuan untuk memperkuat keamanan penggunanya, khususnya anak-anak dan remaja. Discord mengatakan telah bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan. Platform tersebut juga mengklaim telah dinonaktifkan sebuah server pribadi sebelum kematian korban yang diduga digunakan untuk mendorong tindakan melukai diri sendiri. Kasus ini mendapatkan perhatian luas setelah istri Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Rosangela da Silva, menyerukan Discord ditutup. Ia juga meminta lembaga peradilan untuk menghapus jaringan mengerikan tersebut dari internet. Sebelumnya, Brazil telah menerapkan undang-undang yang mewajibkan platform untuk menghubungkan akun pengguna di bawah 16 tahun dengan akun orang tua, setelah mengharuskan verifikasi usia pada awal 2026.

Baik rekan sebaya, demikian berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana saya kutip dari CNN Indonesia yang mengabarkan ya, seorang remaja 13 tahun di Brasil ya bundir saat live di medsos rekan sebaya, diduga karena ada tekanan di saat dia melakukan live ya untuk melukai diri sendiri. Nah rekan sebaya, dalam kasus ini sejumlah remaja telah diamankan polisi rekan sebaya, sedikitnya 5 orang remaja ditangkap terkait kasus tersebut rekan sebaya. Dan live yang dilakukan oleh si korban ini ada di platform yang mungkin sudah umum digunakan di sana, yaitu di Discord rekan sebaya. Baik, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di cnnindonesia.com. Rekan sebaya, terkait dengan bundir ya, tentunya orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti ini memiliki beban psikis yang cukup berat ya, sehingga memilih jalan pintas yang sepintas pikirannya pada saat itu rekan sebaya. Dan hal ini jangan dianggap enteng rekan sebaya, masalah depresi jangan dianggap enteng ya. Jika Anda pernah memikirkan atau merasakan tendensi untuk melakukan bunuh diri, mengalami krisis emosional atau mengenal orang-orang dalam kondisi itu, Anda disarankan menghubungi pihak yang bisa membantu rekan sebaya. Misalnya saja komunitas Save Yourself melalui Instagram @saveyourself.id, kemudian di Yayasan Sehat Mental Indonesia melalui akun LINE @counseling.online, atau tim pijar psikologi di pijarpsikologi.org /konsul gratis rekan sebaya. Ya, semoga informasi ini bisa membantu kita dan orang-orang sekitar. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan saja dulu, ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda. Firdani dengan judul lagu Sabar Rasa, diteruskan Amir Rahmi dengan judul lagu Bahtera Tanlaya, dan juga beberapa lagu lainnya. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegak. Gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mah nahinan.
4: Munyo Pak Cefi Amin Family Group. Dumpu motor nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rok wan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kwaji, ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: C
5: Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hey,
1: kakak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panen alung do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puwe gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang, maka setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Pesona Citra 47 menit sudah lewati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik rekan sebaya, kita lanjut ke berita selanjutnya rekan sebaya. Kali ini saya kutip dari serambinews.com. Aceh besar waspada tinggi, karhutla masih jadi ancaman. Rekan sebaya dikutip dari serambinews.com dari Janto diberitakan pemerintah Kabupaten Aceh Besar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kewaspadaan itu seiring dengan kondisi cuaca yang semakin kering. Berdasarkan laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Besar, tercatat sudah terjadi 34 peristiwa karhutla di wilayah kabupaten itu sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Kebakaran tersebut berdampak terhadap lahan seluas 38,88 hektar yang terdiri dari lahan produktif dan kawasan hutan dan dilaporkan terjadi di 17 kecamatan. Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan, Kecamatan Belang Bintang menjadi wilayah dengan luas lahan terdampak paling besar, yakni 11,1 hektar dari 3 kejadian. Selanjutnya, Kecamatan Lembah Selawah tercatat mengalami 3 kejadian dengan luas lahan terdampak 10,69 hektar. Montasik 2 kejadian dengan luas 5,5 hektar, Kuta Malaka 2 kejadian dengan luas 3,5 hektar, serta Silimum 2 kejadian dengan luas 3,01 hektar. Dan rekan sebaya, Ridwan Jamil mengingatkan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran terutama di tengah kondisi kemarau yang lebih kering dan berlangsung lebih panjang. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu kebakaran. BPBD juga menghimbau warga agar tidak membiarkan api sekecil apapun di kawasan hutan dan lahan. Apabila melihat kepulan asap atau titik api, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang atau petugas terdekat. Menurutnya, tingginya kejadian karhutla ini menjadi perhatian karena terjadi bersamaan dengan meluasnya dampak kekeringan di sejumlah wilayah Aceh Besar. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan yang mengabarkan rekan sebaya. Aceh Besar masih waspada tinggi rekan sebaya terhadap karhutla, dan karhutla di Aceh Besar masih menjadi ancaman rekan sebaya, di mana sepanjang Juli hingga Agustus 2026 kebakaran hutan dan lahan sudah mencapai 38,88 hektar ya, yang terjadi di 17 kecamatan di Aceh Besar ya, atas lahan produktif dan kawasan hutan rekan sebaya. Dan yang terluas yakni di wilayah Belang Bintang rekan sebaya, dengan luas yang terbakar 11,1 hektar dan menyusul setelah itu Lembah Selawah 10,69 hektar dan disusul kecamatan-kecamatan lainnya rekan sebaya. Nah, untuk kondisi cuaca seperti ini memang diperhatikan banget ya rekan sebaya, perlu sekali untuk kita memerhatikan dan peduli ya terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan pada saat membuka lahan pertanian ya, tidak dilakukan dengan cara membakar, bahkan hal sekecil apapun seperti membuang puntung rokok juga mungkin bisa diperhatikan supaya lebih aman ya. Jangan membiarkan ada titik api sekecil apapun ya yang ada terutama di lahan yang kering rekan sebaya. Baiklah, langsung saja untuk kali ini satu berita lainnya saya akan bacakan untuk Anda rekan sebaya. Pegawai Kominfo kukar yang bakar kantor karena kesal dibuli jadi tersangka.
Rekan Sebaya, dikutip dari kumparan.com, polisi menetapkan MFA, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kutai Negara, yang diduga sengaja membakar ruang rapat lantai 3 kantornya sebagai tersangka. Kebakaran terjadi pada Selasa 11 Agustus lalu sekitar pukul 6.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. MFA diketahui bekerja sebagai operator command center Diskominfo Kukar dan merupakan tenaga pihak ketiga dari PT Widya Persada. Kasih Humas Polres Kukar Ibtu Haryo J. Pangpainolan membenarkan penetapan tersebut. Ia mengatakan penyidik telah mengamankan MFA dan melakukan pemeriksaan terkait dugaan pembakaran. Dan rekan Sebaya, Haryo saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah diamankan. Haryo menjelaskan MFA membawa bahan bakar jenis Pertalite ke dalam kantor. Bahan bakar tersebut kemudian dimasukkan ke dalam galon mineral sebelum digunakan untuk memicu kebakaran di ruang rapat. Dari pengakuan tersangka, bensin itu dibeli dengan senilai Rp40.000. Dan rekan Sebaya, dikatakan pelaku masuk kantor sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Api berhasil dipadamkan oleh pegawai dan petugas keamanan. Tim Inavis sudah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa sisa galon. Dan rekan Sebaya, dari hasil pemeriksaan awal, polisi memastikan aksi telah direncanakan MFA sejak malam sebelumnya. Motif pelaku karena merasa kesal terhadap sejumlah rekan kerjanya. MFA merasa menjadi sasaran olokan setelah beberapa rekan yang memotret dirinya secara diam-diam, kemudian foto tersebut dibagikan dan menjadi bahan candaan di grup WhatsApp. Dan rekan Sebaya, dalam aksinya MFA menyiramkan bahan bakar di ruang rapat sebelum kemudian membakarnya. Api sempat membakar sejumlah bagian ruangan sebelum berhasil dipadamkan pegawai bersama petugas keamanan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sejumlah fasilitas dilaporkan terdampak, antara lain meja rapat, kursi, proyektor, dan dokumen. Nilai kerugian masih dalam proses pendataan. Demikian rekan Sebaya, berita yang sudah saya bacakan untuk Anda ya. Yang mana kumparan.com mengabarkan pegawai Diskominfo Kukar ya, membakar kantornya karena kesal menjadi bahan bulian ya, atau bahan olokan oleh teman-teman sekantornya rekan Sebaya. Dan ia membakar ruang rapat ya, dengan membawa bahan bakar minyak jenis Pertalite yang dimasukkan ke dalam galon rekan Sebaya. Nah, berita tersebut juga sudah saya bacakan dan menjadi berita terakhir di pertemuan kita Pesona Citra untuk hari ini rekan Sebaya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selama saya temani Anda, lagu dari Ai Suntana dengan judul lagu Bulan Purnama sudah siap persiapkan untuk menemani Anda dan menutup sua jumpa kita. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
5: Ye yeah, tengku aji. Baro nyangka kali numpa tanga te. Jadi ko thu uo mentang.
6: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Ka lepi ta pu dep ki pangen daripada ate.
5: Ye yeah, ko bita han lepi tengku aji. Pu kali nang terpi ate aji.
6: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang na cin manfaat.
5: Nyan tang salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
5: Be puto asa, dahsyat deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, Asero ni talah urun terpi. Makaji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan
7: bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: media
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impian.
1: 1082, ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.

0: mana arang kata Kri?
1: Bawa mana arang Irona? Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
0: Kupi pilihan pun kata. Yang ke kupi pilihan yang hai? Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh dekate tu tak Kri arang tapi kelung.
1: Kepala habu ya tak baik nung pegak-pegak. Kaje dong pegak get kupi jino.
0: Yan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
1: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu, hanya jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh-roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Puman lu kena tika meng mentang.
6: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
5: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
6: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa. Dahsyat tu, Ron Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih AC. Lagenya AC gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewanya lom.
5: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat dah aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bok panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang saya kental, nak abak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kupi, terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kupi, kopi Aceh. Ken Kupi Luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
6: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Abilah, dolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujut dah catur becak ti ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terus wa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pi lek.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh-roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno, Pak.

0: Masih pergi ujak lah ke charter becak drone ni untuk jap bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut drone ni?
1: Ketak kura piron kak punju. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
2: Bici na, pah tu manjut dah rental motonya.
1: Menyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
0: Pah tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
1: Alamat CV Amin Family Group, na di Kampung Alawi, pah dikegan tu mahkamah syariat.
0: Beredar bang, pupu motor tu mana hinan?
1: Menyobat CV Amin Family Group, dumpu motor nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
2: Cuman nak supir buat drone?
1: Jelas nak lah kak bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
0: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
5: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
5: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada Ase.
4: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
4: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
5: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
4: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
4: Yang kenyan Kwaji, Ase Ron telah urun terpis. Maka Haji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
5: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
4: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu-Awi Lok Semawe, Radio Citis FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Radio Citis FM mengudara dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu-Awi Lok Semawe. Untuk hari ini kita bertemu di program acara Citra Warna Sore di edisi siar Kamis 13 Agustus 2026. Rekan sebaya, bersama Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda pada hari ini sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Buat rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, boleh request lagu Aceh, lagu pop, lagu dangdut, lagu apa saja yang ada di playlist kami. Dan juga boleh kirim salam ya untuk siapapun itu. Silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Buat yang mau bergabung di inbox Facebook, silakan bergabung ke akun Citis FM Lok Semawe rekan sebaya.

Ya, rekan sebaya, untuk Anda semuanya selamat beraktivitas saja. Semoga hari ini aktivitas Anda berjalan lancar, rekan sebaya, dengan cuaca yang cukup cerah hari ini ya. Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja tanpa ada kendala apapun, rekan sebaya. Baik, untuk berikut kita dengarkan dulu ada lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda. Lagu dari Ira Milpan dengan judul lagu Retak Hatiku yang akan saya hadirkan, dan tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Iramil Pan dengan judul lagu Retak Hatiku, lagu yang baru kita dengarkan rekan sebaya dan sudah menghibur Anda semuanya untuk siang hari ini rekan sebaya. Cuaca yang cukup menyengat hari ini ya, kalau pagi tadi masih ada hawa-hawa sejuk sisa hujan. Namun sudah siang begini rasanya wow banget ya. Untuk yang mau bepergian hati-hati aja di jalan ya, perhatikan kondisi kesehatan terutama untuk memastikan Anda dalam kondisi baik-baik aja ya. Baik, hati-hati berkendara ya rekan sebaya, karena sesuatu hal yang kita abaikan seringkali membawa musibah untuk diri kita rekan sebaya. Baiklah, untuk yang mau bergabung silakan untuk bergabung saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baik, rekan sebaya, untuk kali ini Bang Ye Boys dengan judul lagu Doa Pengasih. Apa ini Doa Pengasih? yang akan saya hadirkan diteruskan nanti dari VMRS dengan judul lagu Digidi Digidi. Untuk Anda semuanya, tetap di Kitties FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: di lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabui, mangat tanya.
5: Punya mai, patah dah aku punya.
4: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
5: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih arang tapi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habu. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinya. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore, 30 menit sudah lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Nidar tentunya, yang temani Anda rekan sebaya sampai selesai acara di jam 5 sore nantinya. Baik rekan sebaya, sudah ada yang berdering, kali ini langsung saja saya terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ampun, terputus ya. Sepertinya jaringannya lagi enggak stabil nih ya, lagi enggak oke. Buat yang mau bergabung silakan sajarkan sebaya ke 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Baik, untuk kali ini assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan suara siapa ini?
1: Dengan Bang Robin di Krunggeku.
0: Bang Robin di Krunggeku, gimana di sana kondisi cuacanya Bang Robin?
1: Ya, cuaca di sini kadang mendung, kadang panas.
0: Ya, sekarang lagi panas ya?
1: 50-50 nih.
0: Tapi tadi sempat hujan kan?
1: Tadi malam, hujan.
0: Malam apa mau subuh sih? Deket-deket lah ya. Baiklah Bang Robin, mau lagu apa nih?
1: Ya, lagu dari Berge ya.
0: Kawin Hanjade. Kawin Hanjade, kenapa enggak jadi?
1: Nah, kenapa?
0: Ya udah, kalau enggak jadi dicoba lagi nanti ya.
1: Oke,
0: siap. Salam spesialnya buat siapa?
1: Ya, salam spesialnya buat teman-temannya semuanya.
0: Ucapannya?
1: Ya, ucapannya selamat siang menjelang sore aja.
0: Baik, lagu tunggu aja Bang Robin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya, ada Bang Robin di Krunggeku. Selamat siang, paling baik aja buatnya Bang Robin yang ada di Krunggeku. Untuk yang mau bergabung, silakan untuk bergabung aja ya, hubungi nomor handphone 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Masih terus bersama Nidar yang temani Anda di program acara Citra Warna Sore. Baik, untuk berikut sudah ada penelpon yang tersambung. Assalamualaikum. Dengan siapa?
2: Pak Wan lagi.
0: Oh, Pak Wajo di Krungpasnya atau di Alupapun nih?
2: Ini Pak Wajo lagi di kantor.
0: Nah?
2: Lagi di kantor Langlo Rindu Alam.
0: Oh, Langlo Rindu Alam, ya Allah. Di kantor, kantor Langlo Rindu Alam.
2: Iya.
0: Sehat Pak Wajo?
2: Pak Wah sehat.
0: Alhamdulillah. Punainan, punainan Pak Wajo.
2: Ya, Pak Wah lagi kerja di kantor, nah yang nyemprot,
0: pula kupi, pula capli nah.
2: Nah, capli di dua boh.
0: Nih dah, go dua boh bila lah Pak Wah.
2: Nah, nanti dia pegah ada malah di ringan itu.
0: Oh, mana nak tak kok ilah kego Pak Wah. Kadang-kadang takut lo lelaki. Kenapa buat apakah benda je? Oh,
2: ini
0: dah
2: lelaki. Tak kita pun dah harus berdekah.
0: Masya Allah. Bermudah rezeki Pak Wah.
2: Amin.
0: Gad Pak Wah, kirim salam ke siapa Pak Wah?
2: Yang salam ke Ana putuh-putuh Pak Wah. Lagi ayo pun sampai jenis rumah. Turun Pak Wah pergi salam. Yang berhubungan dengan radio.
0: Ya.
2: Dapatkan dengan dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rakan-rakan kita nyomandum bersehat, bertetap dalam ibadah, berselamat iman.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Belumnya?
2: Yang se... yang selalu untuk posial, kegatanya, manleh, dirinan,
0: ya.
2: Kacah, kedau, tu.
0: Ya. Daud tamlat ke di bawah. Kagak ada
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Wah. Gad Pak Wah, terima kasih salam cik ke Pak Wah ba.
2: Amin.
0: Gad Pak Wah, lagu punya?
2: Lagu mau Pak Wah ada mambu saya. hanya nak dagung kuapi itu, kuapi kering ke bawah.
0: Kuapli lagu mana nak kirim ah? Gat-gat Pak Wah, terima kasih Pak Wah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Pak Wahjol di mana tadi katanya? Rindu Alam. Ya benar di Rindu Alam ya. Di kaki Gunung Salak atau di mana sih, saya jadi lupa ya. Sehat selalu aja buatnya Pak Wajol. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bu Mona.
3: Iya dong, dengan Ibu Mona. Ini udah panas lagi Kak Nida.
0: Iya, udah panas lagi ya.
3: Udah panas lagi.
0: Enggak apa-apa.
3: Kita
0: sabar. Sabar, betul. Oh, yang penting sabar ya.
3: Bagian sabar, itu Abu Sabar namanya ya, kantor ya.
0: Ya betul. Iya.
3: Gimana kabarnya ini Pak Wajul? Katanya mau kirim apa sih kemarin? Kejutan ini Pak Wajul, mau kirim harus ada ke Ibu.
0: Ya betul. Iya.
3: Gimana kabarnya ini Pak Wajul? Katanya mau kirim apa sih kemarin?

0: Kecapean kayaknya.
1: Kayaknya kecapean ya.
0: Iya.
1: Lagi gali-gali sumur dia. Iya.
0: Mau salam buat siapa?
1: Untuk Bang Robi di grupku, biar semangat selalu Bang Robi, jangan putus hati ya, putus cinta boleh ya.
0: Putus kita sambung lagi, Bu.
1: Sambung lagi dengan tali yang
0: apa? Kuat.
1: Yang kuat, yang pakai listrik ya. Putus-putus ya.
0: Terus.
1: Salam lagi untuk Pak Yudi Junda. Apa kabar Pak Yudi Junda?
0: Iya.
1: Kabarnya senang selalu Pak Yudi ya.
0: Terus.
1: Aku siapa di Banten. Salam dari Bu Munda ya. Salam bahagia. Bunda Karera, salam senang Bunda Karera ya.
0: Iya.
1: Bunda Mie Salmi, Pak T, Abu Bindara, Abang Bang Nuri,
0: iya.
1: Ayah Li, Bang Ibu di Lapan nggak pernah muncul lagi. Dia masuk kolam ikan dia ya.
0: Terus?
1: Bang Nadir Cegli, Muslim,
0: iya.
1: Abu Jamal, Pak Zaharia, siapa lagi ya? Udah itu aja lah kan Nidar ya.
0: Baik.
1: Salam
0: untuk
1: bahagia dari Ibu Mona, semoga sehat selalu, kirakan sebaya, jangan ada apapun, semoga rezekinya bertambah ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Baik, Bu Mona mau lagu apa ini?
1: Lagunya Ayu Kartika, coba pilih yang terbagus, yang enak didengar. Ini Bu Mona lagi kecapean.
0: Baik, baik, iya, ditunggu ya Bu ya.
1: Ya, assalamualaikum Mbak Nida.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Mona di Cunda. Selamat siang saja buatnya Bu Mona yang ada di Cunda. Dan tadi sebelumnya juga ada Pak Wajo di Rindu Alam. Ada juga Bang Robin di Kurunggekuh, rekan sebaya. Nah, untuk kali ini saya akan bacakan dulu pesan yang sudah masuk di WhatsApp ya. Yang berdering nanti lagi atau kita terima saja dulu? Boleh ya. Assalamualaikum. Ampun, swing banget, nggak bisa saya terima ini, nggak bisa ngobrol. Nanti boleh coba lagi ya, karena swing sekali, nggak bisa disambungin nanti. Jadi nggak nyaman, sakit telinganya nih. Oke, saya bacain pesan dulu, nanti yang mau gabung boleh di putaran berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengannya Zubir di Pusung Lama. Selamat siang buatnya Kak Nidar, makasih. Selamat siang kembali Zubir. Salam buat rekan-rekan sebaya semuanya. Salam juga buat rekan-rekan Bineh Pasi yang lagi nongkrong di warung Kak Mariana, mau siap-siap OTW katanya. Selamat ya, selamat bekerja aja buat yang mau berangkat melaut ya ini. Ucapan buat rekan-rekan, semoga dimudahkan rezeki dan selamat imannya, amin ya Allah. Memang itu yang kita harapkan ya, akhir yang baik untuk kita semuanya rekan sebaya, diselamatkan iman di waktu-waktu terakhir kita ya, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita tinggalkan dulu Zubir yang ada di Pusung Lama. Lagunya ini saya nggak nemu judul ini, tapi saya gantikan dengan yang lain ya. Hampir-hampir sama lah. Baik, kita tinggalkan dulu Zubir yang ada di Pusung Lama. Juga tadi ada Bu Mona di Cunda, ada Pak Wajol di Rindu Alam, dan Bang Robin di Kurunggukuh. Kali ini rekan sebaya, ini lagunya semua lagu Aceh nih yang dimintakan, jadi saya selipin dengan lagu pop ya. Lagu yang akan saya hadirkan dari Bergia dengan judul lagu Kawin Hanjadeh, dilanjutkan Armada dengan judul lagu Doa Untuk Semua ya, untuk menemani Anda semuanya rekan sebaya, khususnya ini buatnya Bang Robin yang ada di Kurunggekuh. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuma na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase roh ni salah urun serpi. Maka aji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafiz AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafiz AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafiz AC, kami siap pasti untuk anda. Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Dengarkan sebaya sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Untuk Anda semuanya yang baru saja temukan gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com, selamat siang saja. Baru satu jam berlalu acara ini di Citra Warna Sore tentunya. Dan rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon yang berdering, coba saya terima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Bunda. Bunda Dewi.
1: Iya, benar.
0: Gimana hari ini?
1: Hari ini tanah lagi goreng-goreng.
0: Ya, jam segini masih memanggang dan menggoreng ya.
1: Iya, karena tadi dulu.
0: Iya, kebutuhannya kebutuhannya enggak sama seperti yang lain ya, Bunda.
1: Iya.
0: Waktunya beda. Oke, enggak apa-apa, yang penting ngepul aja asapnya ya.
1: Iya,
0: baik, Bunda sehat tapi ya.
1: Alhamdulillah sehat, Ida. Ida sehat juga ya.
0: Kurang nih, Bunda.
1: Oh, kenapa?
0: Tiba-tiba flu. Kayaknya gara-garanya tadi agak dingin ya. Hujan ya kan?
1: Oh iya ya.
0: Terus ditambah lagi AC yang dingin banget kan. Bangun-bangunnya lagi jadi flu banget nih.
1: Udah
0: ini dia gara-gara minum obat jadi agak muter-muter. Ngantuk banget malah.
1: Iya, sabar aja
0: ya. Insyaallah. Baik, silakan. Salam Bunda buat siapa?
1: Buat pertama buat Bunda ya, buat Abu Bintara, Pak Karya, Bang Budiman, Pak Amsa, Bunda Tani, Bunda Karera, Pak Wajul, buatnya Bang Robin, Bang Sam, buatnya Cidar, Pak Usni, Bang Budiman, semua-semua aja Nidar.
0: Baik, untuk salam spesialnya
1: buat Nidar ya, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya.
0: Amin. Mau lagu apa nih?
1: Maunya Atik CB ya.
0: Judulnya apa?
1: Risau.
0: Risau, Atik CB. Ada nggak ya? Soalnya nggak pernah puterin kayaknya. Risau dari Atik CB. Yang ada nih dari Pambers, Trio Ambisi. Yang lain nggak ada, sama Meligus loh lagu yang...
1: Dari
0: Trio Ambisi aja ya. Oke, okay. Ditunggu aja Bunda. Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya, ada Bunda Dewi di Cunda. Selamat siang aja buatnya Bunda Dewi. Kita lanjut ke penelpon berikutnya, rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bunda Ani. Amin, terima kasih. Bunda Ani sehat ya?
2: Alhamdulillah. Ini kayaknya agak sama-sama ya.
0: Iya. Iya, maksa ini suaranya, Bunda. Iya, gitulah ya perkembangannya ya. Amin. Mau salam buat siapa aja nih, Bunda? Amin.
2: Mudahkan segala urusan, rezeki lancar terus.
0: Amin.
2: Selamat sehat buat keluarga juga, selamat sehat. Buatnya Firdaus, buatnya Caca, buatnya Bang Haji, Bang Leo, Pak Rahmat, banyak umur, Ramli, Mustar juga. Arara, buatnya Seri, buatnya Mudaan, Bu Angga.
0: Iya. Iya.
2: Juga Om Jol, Bang Jol Diman, Bang Anta. Buat-buat-buatnya lah, dari A sampai Z aja. Salam paling sehat, paling berkah, dimudahkan segala urusan, yang sakit disembuhkan, yang sehat dimudahkan rezekinya, tetap sehat selalu, kompak terus, jaga kesehatan, jangan lupa lima waktunya aja, amin.
0: Baik, mau lagu apa ini, Bunda?
2: Minta lagu Rama Irama, Mira Santika ya.
0: Mira Santika, oke, okay. Ditunggu aja Bunda. Assalamualaikum.
2: Oke, terima kasih ya, cepat sembuh saya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saja nih buatnya Bunda Ani. Sehat selalu untuk Bunda Ani. Lancar terus urusan dan rezekinya, selamat dunia akhiratnya ya. Baik, kita tinggalkan dulu Bunda Ani yang ada di Panggoy. Yang mau menyusul Bunda Ani Masih bisa rekan sebaya untuk satu penelpon lagi di putaran ini ya. Saya masih menunggu untuk Anda yang mau bergabung rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan saja dulu ada lagu yang sudah saya siapkan untuknya Pak Wajol nih ya, yang ada di Rindu Alam, lagu dari Aba KAR bersama Armawati AR dengan judul lagu Kuah Pliu ya, yang akan menemani suasana siangnya Pak Wajol. Dan dilanjutkan lagu buatnya Bunda Dewi dari trio Ambisi dengan judul lagu Risau, yang akan menemani Bunda Dewi dan rekan sebaya tentunya yang suka dengan lagu ini. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
3: Kapala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatam.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore 16 menit lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat yang mau bergabung silakan ke nomor 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Untuk rekan sebaya yang mau gabung di inbox Facebook, silakan bergabung ke akun CITIS FM Log Semawe rekan sebaya. Rekan sebaya, untuk berikut saya akan bacakan dulu satu pesan yang sudah masuk di WhatsApp ya. Baik, untuk pesan kali ini, assalamualaikum Kak Nidar. Waalaikumsalam. Ini darinya Aidan di Nisa. Waduh, apa kabarnya nih Aidan? Lama gak dengar suaranya, lama gak baca pesannya ya. Oh, semalam ada gabung sepertinya ya. Oke, Aidan, semoga sehat selalu. Salamnya buat semua rekan sebaya aja Kak. Ucapannya selamat aktivitas, semoga di sore hari nanti kita bisa berkumpul dengan keluarga, amin. Baik, Aidan, terima kasih sudah bergabung ya. Aidan, ini untuk lagunya saya belum bisa pastikan ada atau enggak ya di playlist kita. Semoga ada, tapi gak bisa saya janjikan ya. Nanti coba saya carikan ya. Baik, kita tinggalkan dulu Aidan yang ada di Nisam. Jika ada yang mau menyusul Aidan, silakan rekan sebaya. Atau kita bakal lanjut ke lagu saja dulu. Ada lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda. Lagu buatnya Bu Mona yang ada di Cunda. Dari Ayu Kartika, Bu Mona minta saya pilihkan judulnya. Sudah saya pilihkan ini Bu Mona, dengan judul lagu Stop Pacaran. Semoga suka ya Bu Mona. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan Roma Irama, dengan judul lagu Mira Santika, buatnya Bunda Ani yang ada di Panggoy. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Mira Santica.
1: No way.
2: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
3: Kepu nang becak masih.
2: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tip tabo. Tapi mengah becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
3: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Oh, padat terus roh daripada Cin.
4: Puna hai Bilal?
3: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin nak buat penipah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen nak main pilom.
2: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
3: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
3: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
2: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
3: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu mandi ke nanti kameng mentang.
8: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye dengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
8: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
7: Ye kok bisa hana lepi dengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
7: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
7: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
8: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC. Bong.

0: Radio CT FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore. Untuk kali ini sudah ada penelpon rekan Sebaya yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kanida.
0: Bang Jol Diman, apa kabarnya sore ini Bang Jol?
1: Alhamdulillah, kabar Bang Jol baik Kak, biarpun cuaca di luar sangat panas sekarang.
0: Iya.
1: Tapi enggak menyurutkan semangat Bang Jol Kak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Semoga terus begitu ya Bang Jol.
1: Alhamdulillah, amin Kak. Betul juga yang Kak Lidara,
0: tetap semangat. Insyaallah, terima kasih. Salamnya buat siapa Bang Jol?
1: Salam yang pertama buat Kak Lidara beserta keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Buat Pak Syarial ini yang lagi standby di base camp Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kami menunggu antrian untuk merequest lagu di Radio City.
0: Oke. Okay.
1: Terus buatnya Jamal yang sampai sekarang belum tahu entah kemana, belum
0: terima kasih. Mm-hmm.
1: Dan buat semua pendengar setia Radio Citis Kak, di mana pun berada, salam dari Bang Jol di mana tanpa terkecuali.
0: Baik, untuk salam spesialnya buat siapa Bang Jol?
1: Buat Tanida Raja.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Ucapannya selamat bertugas ya. Tetap semangat. Semoga kalian tetap selalu ya.
0: Amin. Amin. Insya Allah Bang Jol. Baik. Mau lagu apa nih Bang Jol?
1: Lagu Memori Berkasih aja Kak, dari Spin
0: lah. Dari Spin, Memori Berkasih?
1: Ya, betul Kak.
0: Oke Bang Jol, ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Iya, rekan Sebaya. Ada Bang Jol Diman di Darussalam. Terima kasih nih buat Bang Jol Diman yang

sudah ikutan bergabung. Sehat selalu dan semangat dalam beraktivitas buatnya Bang Joldiman. Baik, untuk yang mau menyusul Bang Joldiman ya, silakan rekan sebaya. Saya akan menerima penelpon lagi jika memang ada yang berdering kali ini ke 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk berikut kita dengarkan dulu lagu buatnya siapa tadi yang nge-request lagu ini, buatnya Zubir yang ada di Pusong Lama dari Imam John maunya ya. Tapi yang judul yang Zubir minta kan gak ada di playlist, ya gantikan dengan Tamu Syadara ya. Semoga tetap suka dan terhibur buatnya Zubir yang ada di Pusong Lama. Dilanjutkan nanti lagu buatnya Bang Joel Diman yang ada di Darussalam dengan judul lagu Memori Berkasih ya, dari Spin. Dan untuk Aidan sabar dulu ya, lagunya di putaran berikutnya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, nak kupi tepat sial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
3: Panen along dohnya kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Rekan Sebaya, program acara Citra Warna sore masih menemani Anda saat ini. Rekan Sebaya, di program ini tentunya saya temani sampai usai di jam 17 waktu Indonesia Barat. Berikut kita dengarkan saja lagu yang sudah dipilihkan olehnya Aidan yang ada di Nisam dengan judul lagu Kenangan Cinta dari Firsa Agam. Rekan Sebaya, untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Allah

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat he. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina you servis bak awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyalom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak new HVAC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Radio CTSFM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Dan rekan sebaya, tadi kita sudah break untuk menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang sudah selesai dan akan menunaikannya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rekan sebaya, kita lanjutkan kembali program Citra Warna Sore. Kali ini sudah ada penelpon yang tersambung, langsung saya terima saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Saryal ya? Iya, Pak Saryal di Loksemawe. Pak Saryal. Halo. Iya. Oke. Iya. Terus? Oke, baik. Iya, untuk salam. Salam spesial, suaranya putus-putus nih Pak Saryal. Iya, tapi suara Pak Saryal kesininya. Oh gitu. Ya udah, mau lagu apa ini? Debu-debu jalanan. Oke, ditunggu aja ya. Baik, ditunggu. Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya, ada Pak Saryal di Loksemawe. Selamat sore aja buatnya Pak Saryal yang ada di Loksemawe. Rekan sebaya, sudah ikutan bergabung dan lanjut kita ke penelpon berikutnya kalau memang ada, tapi sepertinya belum ada yang berdering. Kali ini saya bakal bacakan satu berita nih rekan sebaya. Viral ya di media sosial, di TikTok sempat saya lihat ya. Beritanya terkait dengan oknum Satpol PP Aceh Utara terekam CCTV diduga curi rokok saat razia rekan sebaya. Waduh. Tapi yang terlihat di CCTV itu benar enggak sih Satpol PP ya? Tapi coba rekan sebaya lihat ya kalau ada diperhatikan. Namun ini beritanya saya kutip dari AJNN rekan sebaya yang mengabarkan bahwa dua oknum Satpol PP Aceh Utara terekam CCTV diduga curi rokok saat razia rekan sebaya. Nah, diberitakan dari Aceh Utara, dua oknum Satpol PP dan WH Aceh Utara diperiksa setelah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang diduga memperlihatkan keduanya mencuri satu bungkus rokok milik pedagang saat razia rokok ilegal beredar di media sosial rekan sebaya. Nah, kedua petugas tersebut masing-masing berinisial T seorang pria dan M seorang wanita. Keduanya merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu di lingkungan Satpol PP WH Aceh Utara. Peristiwa itu terjadi saat tim gabungan Bea Cukai Loksemawe bersama Satpol PP WH Aceh Utara melakukan penertiban rokok tanpa cukai di salah satu toko di kawasan Kedai Krunggukuh, Kecamatan Dewantara Aceh Utara rekan sebaya. Dalam rekaman CCTV yang beredar terlihat aktivitas kedua petugas di dalam toko. Salah satu bagian rekaman kemudian menjadi sorotan karena memperlihatkan adanya rokok yang diduga dimasukkan ke dalam saku petugas. Satpol PP WH Aceh Utara Iskandar melalui Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Faisal membenarkan bahwa kedua petugas tersebut telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan hari ini. Menurut Faisal, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kronologi dan mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi dalam rekaman CCTV tersebut. Dan rekan sebaya, dikatakan oleh Faisal ya bahwa pihaknya mendengarkan versi mereka yang terekam dalam video dan akan didengarkan juga keterangan dari pihak toko. Nah, di sini harus fair untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran dan sanksinya rekan sebaya. Ia mengatakan posisi rokok dalam rekaman belum cukup jelas untuk langsung menyimpulkan bahwa barang tersebut sengaja diambil dan dimasukkan ke dalam saku rekan sebaya. Nah, karena itu pihaknya akan meminta keterangan dari kedua petugas maupun pemilik atau pengelola toko sebelum menentukan ada tidaknya pelanggaran. Faisal menjelaskan saat razia berlangsung, sejumlah pejabat utama Satpol PP WH Aceh Utara sedang berada di Banda Aceh untuk mengikuti ujian profiling ASN. Kondisi tersebut membuat kegiatan penertiban rokok ilegal tidak didampingi pejabat utama dari instansi tersebut. Jika hasil pemeriksaannya nanti membuktikan adanya pelanggaran, pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku, rekan sebaya. Nah, sanksi akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan, mulai dari teguran tertulis hingga pembinaan. Nah, salah satu bentuk pembinaan yang dapat diberikan berupa penempatan tugas untuk menjaga posko dalam jangka waktu tertentu, rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di ajnn.net. Nah, rekan sebaya, untuk kali ini lagu dari Imam S. Arifin dengan judul lagu Debu-Debu Jalanan sudah saya siapkan untuk Pak Syarial yang ada di Lok Semawe, dilanjutkan dari Zinedine Zidane dengan judul lagu Bahtera Mahligai Cinta yang dibawakan bersama Yaya Nadila, dan dilanjutkan Rido dengan judul lagu Laut Ia Mata, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
0: iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan.

0: dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore. Masih bersama Nidar tentunya yang temani Anda rekan sebaya di acara ini sampai jam 5 sore nantinya. Berikut sudah ada penelpon, langsung saya terima saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Abu Sabar sepertinya ya.
1: Sabar, enggak tahu ya.
0: Suaranya udah familiar sekali.
1: Ya. Ini salam paling utama kepada Kak Niar lah.
0: Terima kasih.
1: Dan kepada Pak Yus.
0: Baik, terus.
1: Pak Jol. Ibu Dewi.
0: Iya.
1: Ibu Rahmi. Dan Tan Pemuna.
0: Baik.
1: Oma yang bilang siapa belum masuk ya?
0: Belum.
1: Oh. Dan Abu apa Bendara?
0: Abu Bendara, iya.
1: Abu Bendara. Dan lain-lain. Ya, udah masuk, yang belum masuk.
0: Ya, oke. Yang spesial ada Abu Sabar?
1: Yang spesial untuk Kak Niar lah, semoga sehat terus ya kan.
0: Amin.
1: Dapatkan rezeki oleh Allah supaya hidup aman, ya kan?
0: Amin, amin, amin. Terima ya. Kasih. Abu Sabar juga mudah rezeki, bahagia hidupnya, bahagia akhiratnya juga nanti ya. Amin. Mau lagu apa atau mau saya pilihkan?
1: Lagu itu hanyalah pati yang milih, pati kan ya, milih lagu udah ya.
0: Oke, siap ditunggu. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, rekan sebaya ada Abu Sabar di Panton. Selamat sore aja buatnya Abu Sabar yang ada di Panton Labu. Berikut kita langsung dengarkan saja lagu yang sudah saya siapkan buatnya Abu Sabar dari Lesti dengan judul lagu Kura-kura dalam Perahu.

Rekan sebaya, lagu yang dibawakan Lesti dengan judul lagu Kura-kura dalam Perahu yang sudah membawa kita ke jam 16.53 menit waktu Indonesia Barat. Hanya sedikit saja waktu yang tersisa untuk saya temani Anda di program Citra Warna Sore, artinya juga kita sudah tiba di penghujung acara Rekan Sebaya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Yang sudah bergabung, selamat sore paling baik saja Bang Robin di Krunggeku, Pak Wajol di Rindu Alam, Bu Mona di Cunda, Bunda Dewi di Menasah Masjid Cunda, ada juga Bunda Ani di Panggoy, Aidan di Nisam, ada juga Bang Jol di Mandi Darussalam, Pak Saryal di Lok Semawe, dan Abu Sabar yang ada di Panton Labu. Terima kasih untuk kebersamaannya Rekan Sebaya, mohon maaf atas hal yang mungkin kurang berkenan selama saya temani Anda. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali. Dan satu lagu sudah saya siapkan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini di program Citra Warna Sore di edisi Kamis 13 Agustus 2026. Lagu yang dibawakan oleh ST12 dengan judul lagu Biarkan Aku, Biarkan Jatuh Cinta. Dan untuk Anda semuanya, selamat sore paling baik saja. Setelah ini Anda ditemani lagu-lagu bernuansa energik sampai jam 6 sore nantinya. Saya Nidar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengenang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pun tu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuh wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyan lom.
6: Yang kenyan Kwaji, ase roh ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pak teman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: internasional.
1: Wah, mantap. Eh, apalagi Kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Oh, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas Kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pete pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tangnya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
3: Bid habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinya. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh. Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ng pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, Makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka punzu. Yang mun jino bu penepah le ya tu ngam becak. Ne jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ne amen pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsya dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen along dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh dekate tu tak krih harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadang

Edite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, Get harganya.

0: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Aluawil Hux Mawi. Inilah Radio CITIS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan semuanya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Untuk edisi siar Kamis 13 Agustus 2026 akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, atau lebih tepatnya hingga pukul 10 malam nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, dan juga bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya, barusan saja telah kita dengarkan lagu dari Maher Zain dengan judul Masya Allah. Semoga lagu ini bisa membawa hati kita tenang tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Mupla dengan judul Nurani Ibu, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ahyar Bohate dengan judul Lalo Lamdonya. Dan Rekan Sebaya, sebelum kita putarkan lagu ya, sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Nak Pendawo, dengan Ibu Mona Sinda. Selamat berbahagia Nak Pendawo.
0: Dengan Bu Mona, gimana kabarnya nih Bu Mona?
1: Kabarnya? Kita kan dengar-dengar polisi di TikTok kan? Bisa kita lihat-lihatnya ya. Lagi barusan dengannya politiknya di TikTok. Ini udah dengar suara anak bedaun. Ini dulu ya, ngomongnya kita kan?
0: Iya, betul.
1: Tadi demo-demonya ya. Gak tahu lah politik orang itu kan, orang-orang pengalamannya ya.
0: Iya, betul. Dan perbanyak zikir ya Bu Mona ya. Karena ya, ini malam Jumat ini ya.
1: Kalau kita zikir segala-galanya ya.
0: Betul sekali. Ini salamnya nih Bu Mona buat siapa aja nih?
1: Salam dulu Nak Bidau, semoga sehat selalu Nak Bidau ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Untuk Nadir di Segli, kemana Nadir? Udah itu Pak Wajo.
0: Iya.
1: Siapa di blok mana tuh, dia ada lupa ya. Ini Bu Diana, apa kabar Bu Diana, sehat? Kenapa ngomongnya lesu kali Bu Diana? Ada nggak ada semangat dengan kekasih di samping ya? Dia ketawa dia ya. Pak Yudi Junda.
0: Iya.
1: Pak Syaria. Pak D.
0: Iya.
1: Bunda Karera.
0: Bu
1: Anna.
0: Iya.
1: Dari Diria.
0: Iya.
1: Bang Robi di Kruku. Abu Bin, gimana kabar Abu Bin? Oda itu.
0: Iya, siapa lagi?
1: Nurib. Damia.
0: Iya.
1: Ibu apa yang kemarin enggak lupa ya? Abu Sabah di Banten.
0: Iya.
1: Apa lagi? Abu Jama. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Bang Muslim.
0: Iya.
1: Enggak tahu lagi lah.
0: Di jamaah aja ya.
1: Di jamaah aja dari A sampai Z. Semoga malam Jumat ini salam bahagia, salam berkah, salam panjang umur, mudah rezekinya ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ini salam spesialnya Bu Mona.
1: Salam spesialnya untuk Nak Fidaus.
0: Iya.
1: Nak Fidaus semoga berkah umurnya,
0: panjang
1: umurnya.
0: Amin.
1: Rezeki bertambah seterusnya.
0: Amin.
1: Itu yang satu yang belum apa.
0: Apanya?
1: Itu yang waspada kita ya. Yang belum ada jodohnya ya.
0: Insyaallah.
1: Jangan dilewatkan bulan puasa ini Nak Fidaus ya.
0: Siap.
1: Siap ditunggu dengan Bu Mona ya.
0: Siap insyaallah.
1: Pasang kain dari Bu Mona ya.
0: Iya.
1: Pasang baju dan iya itu dari Bu Mona. Kalau Ibu Mona meninggal, kasih ada warisan yang ditinggalkan
0: Bu Mona ya. Ini lagu ini, lagunya ini.
1: Lagunya. Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Yang berkecimpung ke dunia ya. Ini apa, Rehan boleh?
0: Rehan, judulnya?
1: Judulnya? Apa ya? Nggak tahu. Rehan judulnya, Ayah Pesuko ada juga lagunya ya.
0: Rehan?
1: Rehan.
0: Nanti saya carikan ya. Judulnya apa ini, Mbak Mona ini?
1: Judulnya kan penyanyinya Rehan. Judulnya apa ya? Gitu ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bu Mona, nanti akan saya
1: putar. Terima kasih Nak Firdaus. Assalamualaikum Nak Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung tentunya bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu. Yang pertama yaitu lagu dari Rehan yang saya pilihkan untuknya Bu Mona di Cunda ya, yaitu dengan judul yang saya pilihkan tentunya untuknya Bu Mona yaitu dengan judul Allahu Akbar yang tentunya semoga lagu yang saya pilihkan dengan untuk Bu Mona bisa bikin semangat dalam beribadah tentunya ya. Dan juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya lagu setelahnya Rehan yaitu lagu darinya Ahyar dengan judul Lalo Lamdunya yang semoga juga dengan lagu ini bisa mengingatkan kita akan hakikatnya kita berada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya,
1: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap. Eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame.
0: Oh,
1: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UBI
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
3: Panena long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atuh meja. Eh dekate tu tak krih harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: 94.4 FM. Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Firdaus. Tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bunda Diana di Bener Meriah.
0: Bunda Diana di Bener Meriah, gimana keadaannya Bunda Diana?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah ya. Bunda Diana, salamnya buat siapa aja nih?
1: Ya Bang Daud.
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya
0: buat
1: Bang Daud.
0: Iya.
1: Kamidar.
0: Iya. Bunda Diana, salamnya buat siapa aja nih?
1: Ya Bang Daud.
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya
0: Buat
1: Bang Daud.
0: Iya.

0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bunda Diana ya. Ya, Bunda Diana ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Ya, sayang sekali rekan sebaya sudah terputus ya. Untuk Bunda Diana mungkin silahkan dikonfirmasi nanti ya di saat kita putarkan lagunya. Untuk ingin pilihkan lagunya tentunya ya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering setelah Bunda Diana di Benda Meriah tadi rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Karera di Tempat Tinggal.
0: Bunda Karera di Tempat Tinggal. Bunda Karera gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat, baru pulang.
0: Ah, baru pulang dari mana ini?
1: Ada acara di Bruko, orang pesta.
0: Oh, orang
1: sudah
0: pesta.
1: Dua hari.
0: Iya, salamnya buat siapa aja nih, Bunda Karera?
1: Barusan siapa?
0: Ada Bunda Diana di Benda Meriah.
1: Salam dan Diana. Nah, Bunda Salmi, Bunda ya. Bunda Dewi, Bunda Bu Mona,
0: ya.
1: Pak Yudi Junda, Pak Tarial,
0: ya.
1: Ibu Nudi Lapang, Nadi Disigli, Di Payu,
0: ya.
1: Waktu di Kompase, terus Pak Didi di Darsa, semua lah dapat terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya, Bunda Karera?
1: Spesialnya untuk Mbak Abang aja.
0: Ada ucapannya?
1: Malam aja, selamat bertugas. Semoga Abang sehat selalu dan rezekinya.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Bunda Karera ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dangdut.
0: Boleh?
1: Dangdut minta lagu lama, boleh. Macisya Mukhtar, Semua Untukmu.
0: Semua Untukmu, dari?
1: Macisya Mukhtar, Musisya Mukhtar dan Macisya Mukhtar.
0: Semua untuk mau baik, nanti saya carikan ya Bunda Karera ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Karera di Tumpuk Tinggal yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan bagi anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-4469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0851-060-2459 untuk live dan SMS-nya. Dan anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Nox Mami. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada Bu Diana ya yang sudah terhubung kembali ya. Ya, Bu Diana ingin mendengarkan lagu dari siapa nih?
2: Lagu Asia boleh?
0: Lagu dari?
2: Enggak, pokoknya orangnya enggak tahu judulnya kayak gini. Mirasati di domba, kayak gitulah.
0: Oh, lagu ini Haji Umar ya?
2: Ya, ya mungkin.
0: Baik, nanti ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
2: Ya, makasih Bang
0: Daud
2: ya.
0: Iya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Karera sebelumnya dan juga ada Bunda Diana di Benda Meriah yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Musikal Mukhtar dengan judul Semua Untukmu, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Carrera di Tumpuk Tengah, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya darinya Mupla dengan judul Nurani Ibu. Dan untuk Bu Diana harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Albilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat teruk roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak Pungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau neba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye deng ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Ka lepi ta pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hana lepi deng ku aji. Pu kali nempat terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang na cin manfaat.
6: Nyan tang salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya, bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CTS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Smedi, manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja tentunya untuk Anda rekan sebaya. Dan juga tentunya di malam hari ini merupakan malam Jumat yang penuh keberkahan tentunya rekan sebaya. Maka dari itu, ada baiknya kita memperbanyak segala kegiatan kita dengan ibadah kecil-kecilan rekan sebaya, seperti zikir, ya, wirid. Tentunya bisa kita lakukan bukan hanya secara jihar ya rekan sebaya, tetapi juga bisa di dalam hati kita tentunya rekan sebaya. Maka insyaallah amal tersebut akan menemani kita di alam kubur nanti tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang keluar di malam Jumat ini ya, bersama dengan keluarga, baik itu Anda dalam perjalanan menuju ke rumah sanak keluarga ataupun Anda yang baru pulang dari kerjaan ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Ataupun Anda yang lagi di perjalanan harus bekerja meskipun di malam hari rekan sebaya. Dan untuk Anda hati-hati di jalan, semoga sampai ke tujuan rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya dimanapun Anda berada, akan saya temani Anda rekan sebaya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung serta ingin merequest lagu-lagu favorit Anda ataupun ingin mendengarkan lagu kenangan Anda rekan sebaya, ataupun lagu yang bisa menenangkan hati di malam yang penuh berkah ini rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sepedi, manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sepedi juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sepedi, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Diana ya di Benar Meriah, yaitu lagu darinya Haji Umar dengan judul Iraya Teka. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sepedi ya, yaitu lagu darinya Karena Mereka dengan judul Ayah dan Ibu. Dan untuk Anda Rekan Sepedi, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI
1: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dohnya, kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rengas Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rengas Sebaya. Dan tentunya Rengas Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rengas Sebaya, silakan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rengas Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung Rengas Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rengas Sebaya. Dan tentunya Rengas Sebaya, format tersebut juga bisa digunakan bagi Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp Rengas Sebaya dengan mengirimkan pesannya Rengas Sebaya, atau Anda juga bisa bergabung melalui SMS-nya Rengas Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat malam juga bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja tentunya Rekan Sebaya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya, ya selamat malam juga yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 ataupun lebih Rengas Sebaya. Selamat malam dan hati-hati di jalan. Semoga sampai ke tujuan tentunya Rengas Sebaya. Dan untuk Anda Rengas Sebaya dimanapun Anda berada juga, ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda.

0: Rekan semuanya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan semuanya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Bagindas dengan judul Ampuni Dosaku, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ayu Kartika dengan... Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, sebelum kita putarkan lagu, dan kali ini sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon melalui WhatsApp ya rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Pak Akbar di kawasan Loksmawe.
0: Bang Akbar di kawasan Loksmawe, gimana kabarnya ini Bang Akbar? Sudah lama ini enggak kedengaran suaranya ya?
1: Alhamdulillah masih sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, sedikit sibuk, dan juga Bang Nuh saya lihat kira-kira jarang siaran, jadi
0: begitulah. Siap-siap. Bang Akbar, ini salamnya buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat Bang Juliman, buat Bang Amsal, buat Bang Sam, buat Pak Yus, buat Bu Mona, buat yang di siapa itu, yang di Krung ya Yahwa ya. Pak Wajul,
0: Pak Wajul.
1: Pak Wajul. Dan juga Abu Sabah dan lain-lainnya juga. Untuk seluruh pendengar setia Jis FM lah.
0: Ada salam spesialnya ini, Bang Akbar.
1: Salam spesialnya buat Bang Firdaus saja.
0: Ada ucapannya buat saya.
1: Ucapannya semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan cepat dapat jodoh.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini Pak Akbar ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Akbar?
1: Lagu Bimbang Serumpung Kasih Terbang aja Bang Daus.
0: Baik, ditunggu aja lagunya ya, nanti akan saya putarkan untuknya Bang Akbar ya.
1: Baik, terima kasih Bang Daus.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Akbar ya di sekitaran Loksmawe yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Akbar di Loksmawe ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya setelah Bang Akbar tadi rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Ini lagi dengan Pak
0: Wah. Oh, Pak Wah, gimana kabarnya ini Pak Wah?
2: Pak Wah sehat, barusan pulang dari kantor Pak Wah.
0: Dari kantor ya Pak Wah ya.
2: Iya.
0: Gimana salamnya ini buat siapa aja nih?
2: Salamnya yang pertama buat abang yang masuk barusan tadi.
0: Bang Akbar.
2: Bang Akbar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan lagi buat Bang Yudima. Bayu.
0: Iya.
2: Bunda yang di Junda tuh, sama nama tuh Bunda Mona.
0: Iya, Bu Mona di Junda.
2: Salam juga sama Bu Mona ya.
0: Iya.
2: Dalam keadaan sehat. Dan buat Abu yang di Panten.
0: Iya.
2: Abu Bin.
0: Dan
2: bunda-bunda yang lain lagi.
0: Iya.
2: Buat Ibu Diana di Bunda Meriah. Dan bapak-bapak yang lain lagi.
0: Iya.
2: Pokoknya dari timur sampai ke barat.
0: Dari timur.
2: Ada ucapan dari Pak Wah dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Ada salam spesialnya Pak Wah Jo?
2: Salam sosialnya buat Firdaus.
0: Iya.
2: Sakit, sehat, sembuh.
0: Amin. Amin, amin.
2: Mudah rezeki, berkah dalam ibadah, selamat iman. Waalaikumsalam.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doain sama juga untuk Pak Wajol ya, sehat selalu dan dimudahkan segala rezekinya. Iya, Pak Wajol, ada lagu yang ingin didengarkan ini?
2: lagu Kendal saja yang pilih untuk Pak Wah.
0: Baik, saya pilihkan untuknya Pak Wah nanti ya.
2: Oke.
0: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya, sudah ada Pak Wah Juldi Krungpase yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat malam juga bagi Anda yang sudah bergabung rekan sebaya ya. Ada Pak Wah Juldi Krungpase, ada Bang Akbar di sekitaran Lhokseumawe Semawe, dan juga ada Bunda Karera di Tumpuk Tingel, ada Bunda Diana di Badan Maria, dan Bu Mona di Sunda. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan tentunya rekan sebaya ya, yaitu 3 lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu yang pertama yang sudah dipilihkan olehnya Bang Akbar di sekitaran Lhokseumawe, yaitu lagu darinya Aye dengan judul Bimbang Serumpun Kasih Terbuang, yang tentunya sudah dipilihkan olehnya Bang Akbar. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Pak Wajul di Krungpase, darinya Devi dengan judul Merana. Semoga Pak Wajul suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan lagu yang ketiga rekan sebaya, yaitu lagu darinya Bagindas dengan judul Ampuni Dosaku. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh.

0: Beres dah bang. Menyemenan masih dan rental motor menteng Mbak CV Amin Family Group.
1: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
2: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
3: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
2: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
3: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
2: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
3: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
2: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
3: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
2: Be puto asa, dasya tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
3: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
2: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
3: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
2: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
3: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime berijam.
1: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
4: Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, kali ini akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah Anda kirimkan Rekan Sebaya melalui WhatsApp Rekan Sebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Cik Lah di Lok Nibong. Salam kepada semua kawan-kawan yang ada di seputaran Pasir Beringin, Aceh Utara. Salam semangat berjuang dengan ucapan sampai jumpa di jalan. Tetap semangat insyaAllah. Rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.54 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar Kamis 13 Agustus 2026 rekan sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Ada Bu Mona di Cunda, Bunda Diana di Benar Meriah, Bunda Karera di Tumpuk Tinga, dan Akbar di Lok Semame, Pak Wajol di Krung Pase, serta ada Cik Lah di Lok Nibong yang barusan saja bergabung ya. Dan rekan semuanya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukanlah golongan ini daripada orang beriman yang sempurna imannya, orang yang suka mengancam, suka melaknat, yang suka berkata kufur dan yang suka memaki." Hadis riwayat Ahmad.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim. Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, hingga dia memperoleh reza dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh reza Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim. Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya, sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya, sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya, sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah, kita yang bisa mengatur kesibukan, atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu, ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja, tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan ora mangan pokoke ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau, dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah, artinya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya, saudara-saudara? Satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" Kata baginda Rasul, sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini, sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih?" "Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah." "Gak usah gitu-gitu bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" "Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya." Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu, Semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah, dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah, dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian, yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok? Kalau 3 tahun buka pesantren, santrinya cuma 11. Pemimpin mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11, bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu, turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahablah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun. Di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat. Rapat pleno lengkap. Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, Jahal, bagaimana ini Muhammad? Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan, kata Abu Jahal. Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta, sahabat-sahabatnya kita bantai, tapi mereka tetap tegar. Iya, kata Abu Jahal, Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar. Makanya, kata Abu Jahal, makanya apa? Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu. Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. Bunuh saja Muhammad, bunuh. Iya, soal bunuh sih gampang, kata Abu Lahab. Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas, bagaimana ini? Gampang. Kita kan banyak punya suku, tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja, tiap suku ambil tukang pukulnya, kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju? Setuju. Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad? Kapan lagi, tidak usah buang waktu, besok malam. Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip. Dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup? Sanggup. Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya. Bu, anu lo bu, apa pak? Saya tadi ikut rapat. Rapat apa tuh pak? Besok malam akan ada pembunuhan. Pembunuhan? Pembunuhan. Siapa tuh yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara. Ini rahasia negara bu, jangan bilang-bilang. Iya pak, iya. Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. Mbak Ayu, tahu gak? Apa tuh? Nanti malam akan ada pembunuhan. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Loh, sampean taunya dari mana? Suami saya ikut rapat, tapi jangan bilang-bilang ya bu ya. Ini rahasia negara. Jangan bilang-bilang. Nanti yang satu sampaikan lagi. Jangan bilang-bilang. Terus jangan bilang-bilang. Akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu, sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, aduh kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh. Yang tidak senang, mampus biar dia rasain, ntar malam. Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu, tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. Itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kenceng-kenceng. Brok, brok, brok, brok. Kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini. Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi. Di pagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, Abu Bakar, saya ya Rasul, mari kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul, kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Gantikan tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Masya Allah, sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan. Berangkat Rasul, ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat. Terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka, mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh, apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus, yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal, ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya. Nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung, carilah backing yang serba maha, maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung, nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah Azza wa Jalla. Caranya? Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya, melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu solat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai. Karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin, tambahan dia sering datang hari minggu di luar jam kantor, bawa jeruk lagi. Ini mestinya belum naik lah, gue naikin dah lo ke atas. Naik, saudara-saudara. Yang saya maksud apa? Itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jam kerja resmi itu. Jam kantor. Lah, ada kunjungan di luar jam kantor. Yang namanya tahajud, yang namanya hajat, yang namanya duha. Nanti kan Allah lihat, ini hambaku yang satu ini, jam kantornya betul. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya tepat. Tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku, ini aku angkat kau maqaman mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat, satu negara orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan, satu negara mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri. Mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya. Di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender. Orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan. Dikala itu dia memerlukan kedamaian. Dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini? Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur, tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini sebagai seorang rasul menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas. Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan. Dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan, dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru. Di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru. Nah, kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. Keteladanan. Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta.
2: tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam super mie 2 bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada super mie, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid-din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi la ikraha fid-din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak. Silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah, masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah. Akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, logisto, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa, Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya. Mendengar Allah, Daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikkan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang, saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu, tawaf ya ikut pura-pura tawaf, ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan, putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, oh ini asisten pribadi malaikat Jibril ngasih tahu tuh. Jadi malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah, bahasa Arabnya yumsak mablul katanya, ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk gak gatel. Kasihan ngeliatnya sudah, ya namanya orang ketangkep basah itu, mau alasan-alasan apa, gak beralasan ya, harus merasa harus membela diri, gemeter gak karu-karuan. Kata Nabi senyum. Mau apa, Mas? Ano Rasul, ini ano. Ano apa? Ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Wong kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya kan? Terus terang saja. Iya, Rasul. Iya. Sekarang gimana? Enggak berani, Rasul. Minta maaf saja. Ya, kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya, sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real. Sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah, pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basiru wala tunaffiru, yasiru wala tu'asiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita, orang lihat muka kita. Sebab itu Nabi katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita gak tahu. Yang kita lihat pertama muka. Bagaimana gue mau ikut dia mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ia ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya, bahwa sesuatu yang baik kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja orang sekarang ini kan, entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Nah, lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat. Apaan lo Islam, bayang begitu? Mikir nih anak, gue sembayang diomelin, mendingan kagak sembayang sekalian ketahuan. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang, utamakan akhlak. Petani, utamakan akhlak. Seniman, utamakan akhlak. Mubaligh, utamakan akhlak. Pejabat negara, utamakan akhlak. Pelayan dan pengabdi masyarakat, utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam, berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil, sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari kelak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil,

yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hipis, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki. Rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya. Setelah ini punya, ini ada, semua ada, titik jenuh sampai. Mau apa semua ini? Akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel. Itu hipis-hipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel. Padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita, emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama klub nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun. Alias bugil. Telanjang bulat. Oh, sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana kesana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja istilah tukar pakai. Simpan pinjam bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatan yang dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin. Belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang, sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Lah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan. Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berpasapahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok enggak, sudah enggak serat gitu loh. Tidak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan. Bahkan akan semakin berat karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu

0: Waktu untuk Allah, ibadah. Ada waktu untuk tugas. Dan yang ketiga, ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil, istrinya lebih dari satu, tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma 1 hari gencatan senjata. Saudara hadirin, saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senang ya dimakan, tidak senang ya dimakan, karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan. Dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk, berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram. Tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng. Tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini. Di ibu kota katanya, dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang gak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri. tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi, biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial, melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga, nyeleweng, bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja, bikin dosa, ketawa. Waduh, itu malaikat gemes benar. Udah bikin dosa cengengesan, cengar, cengir. Tidak ada rasa nyesel, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah. Biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, sepertiga dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada tiga persoalan semuanya penting, tentu di antara tiga ini kan ada yang lebih penting, dan itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam, tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak, kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya, kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Dan artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, harta apa yang sebaiknya kita miliki?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.